satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Turit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gold merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan.

tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia geger. Jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Kau karir minggir sana bikin video galau. Yaum bleh es

0: Sosmed playku ribuan, tiupkan terompet, Amir dan Anoman ajak ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token, toh kau berjoget saat ku mendongeng.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo beraksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Masih dan setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumisku kayak gonggong. Gudang sarin, harus ku ganderima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita seru kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berontak. Tak setengah-setengah asa diri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di fo baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar yang datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hei persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Hidup kayak itu rasa paling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jemur mayu. Suka tentu, kasih model instan atau di Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin gala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakal minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beri ku kemocong, bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju, lalu mati jadi debu.